0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale dalakate.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te lokawo kuzwa ha.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te lokawo kozwa

0: moto moko achalite kona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbale lelaka te luka okuzwa.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana omba levelaka te luka.

0: moto moko achalite pona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokawo kuzwa.

moto moko achalite Pona kola kisayo Denge osari Telema Twende dalelaka Mwana mbalelelaka te Luka ukuzwa Haa